0: Songa mpala mpala Onakula kutani safari madness Mbede ba moments kristoko Tula wetu ndeka katimu kabiriti mkuba lulano kukunda Weli mruji dadamu onziba Tula nakula kutani doru manye Nube la lulamu kutukuba mkechi weekend mpala mpala Naka muna kala kancha ingini da weekend Tandi kila wano Timi nangere kubango chuli wa mwana angere batofuna na wadijuko Weli mruji dada Okubanga tulira mkendi bayo nanga mwe tambula dada Anafi batumaiza tukubake paka sasi kakubela nya Tula sasida kwenye mavili baka mantuma Mali masanyo agenja uro Kidomuna mabagenda mumbaga bagenda munyimba baine mikole jenja wejo na nga jasanyu tujibaga iza jigwe mirembe ane mungere mobeda tula watu ndeka kana fedyo katu kubalwe paka sawa nyezo kubacha olikuwaita senior msimadi mkwa mtaka wakabaka eva simati papu jesongo sabu ketegereza mate nyeba fesu mwana mande pimu na bachi kwa chambu kwa susu kwa nozo mtegera zeta vudismuta fika tafusmuta nika saches moka chesi ya hukuka wanaseke na kubachanga mba ukande uzimanga mpuwaya katoka Menyaga pamenyaga tabu za musiti wananga mbauna Na kile sipo class mad 80 Sini ya mbodo weri ya presenter Oso kubita face of masakasi Temulami kusumbiwe na Bakame bukame tuwe ya mubaya Good morning
1: Abanko hude wake deda sambe chukula tuberenga tui Iriba tulabe tugena tambu za tia weekendi Weekendi yagena kubange tutambuli redia Sosu huku kasambe chukuta Duduka kuminimo jafejenja Otulawe lorobi gira konga bitambula bitia Nangeleze jaki patro

0: radio yo muntu wa bulijjo
1: programu nayo
2: mukagam programu nayo
3: zedde wango ngaga mabamfamire mwenyiri nyiri atema muri abamuteka kedagala
2: nayo
4: my document aswere yo muntu akusiranya na kudiza dala mchalo
2: walukamba kuba selebugo
5: abayimbi madimbo ko chinongera chikugamba bati usho kubera nga ba mp basaba buru bagenenga ku nyumba za watu bagame nazi wendi mundalie nazi nere batakole yo tanje tudamusuna bana
6: tukoseño tubala kikunze na ndibivute
2: mbira programu Mira poka muna yufiyo mkago poka samu samfezo mtundu Paka muende zaka ungezi Mwetu kuwela maudi ya gunaga kwa chaku sedepuo Nyoku kuida muziko ugwaba na haba faba wano
6: Zendi sweetie, sweetie
2: Mpuka muna yufiyo mkaga Wanoku radio budu, radio yomu huwa ulijo
0: Wanoku radio budu
2: Bulisa wetu